0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Well,
1: Z99.9.
2: Eh, sini lo.
3: Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh.

0: banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue, Bang.
0: Yes, pelit banget lo, gak mau ngasih lo.
1: Bang, udah Bang, beneran gak ada duit, Bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
0: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
3: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Hits. Z 99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketobebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Kiss. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Oke.

Z99.9 FM playing all the hits. Halo generations, apa kabar nih di generations? Today 3 September, memasuki awal bulan September, bareng gue Medi di Oasis, obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Oh ya generations, ini kan baru awal bulan September ya, jadi sekarang udah bulan ke-9 dari 2026. Jadi waktu kayaknya berjalan cepet banget ya generations. Tapi dinikmati aja, tetap sambil lu evaluasi lagi nih, apa sih target-target yang udah gue capai, hal-hal yang udah gue capai itu apa aja gitu. Dan gue bakal bahas tentang, ini masih jadi bagian dari kehidupan sehari-hari sih, lebih tepatnya generations. Kalau minggu lalu kan gue bahas tentang overthinking. Nah, gue bakal bahas tentang enjoying life. Gak usah takut dijudge, gak perlu takut dijudge. Karena kemarin gue sempat nemu di Threads, kurang lebih postingannya tuh kayak, lu menikmati hidup tuh harus, tapi ya maksud gue, udah lu gak usah dengerin kata-kata orang yang memang gak membangun, gak memotivasi hidup lo, dan emang bukan, lu bukan dikasih makan sama orang itu gitu loh. Kayak gimana sih maksudnya? Nah, gue bakal bahas setelah ini.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

masih bareng gue Medi di Oasis Odi, obrolan asik siang-siang. Rada typo nih gue ngomongnya. Nah, gue bakal bahas menikmati hidup tanpa perlu takut dijudge. Jadi kayak lebih ke arah ini sih generation sebenarnya. Hidup ini terlalu singkat, atau hidup ini tuh singkat banget kalau setiap keputusan harus nunggu persetujuan orang. Pernah gak sih lo sebenarnya lo pengen banget ngelakuin sesuatu, ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi akhirnya gak jadi gara-gara mikir nanti orang ngomong apa ya? Kayak sesimpel mau upload foto takut dibilang narsis, mau makan sendiri takut dikira gak punya temen, mau pakai baju tertentu takut dibilang lebay, mau resign takut dibilang gak bersyukur, bahkan mau bahagia aja kadang mesti mikir, kok gue seneng banget ya, nanti orang nganggap gue gimana? Ya padahal lucunya orang lain juga sebenarnya sibuk sama hidup mereka sendiri. Kita sering banget hidup berdasarkan asumsi tentang penilaian orang lain. Kayak yang sering nongol di kepala tuh gini, kayaknya mereka bakal ngomongin gue, kayaknya mereka bakal nganggep gue aneh, kayaknya mereka gak setuju. Padahal belum tentu.

tentu terjadi. Jadi hari ini gue pengen ngajak lo ngobrol soal satu hal yang simple. Gimana kalau kita mulai menikmati hidup tanpa terlalu sibuk mikirin penilaian orang lain? Let's go, boleh banget ngobrol di DM.

maybe in Oasis obrolan asik siang-siang. Nah, maksudnya gimana sih? Gak semua orang harus ngerti hidup lo, karena gue masih ngomongin topik. Kok kita takut banget di judge, kok lo takut banget di judge gitu ya? Jadi gini, ada satu fase dalam hidup ketika lo mulai sadar atau bahkan kita sendiri mulai sadar. Enggak semua keputusan kita harus dijelasin kepada semua orang. Misalkan lo mau umur 25 masih single, atau bahkan umur 30 masih single, ya gak apa-apa. Lo umur 30 baru mau mulai karir baru, ya gak apa-apa. Lo punya hobi yang menurut orang lain aneh, ya selama gak merugikan orang lain, gak merugikan siapapun, ya jalanin aja. Lo mau weekend cuma tidur di rumah, ya nikmati aja. Karena ternyata salah satu tanda kita, tanda lo mulai dewasa bahkan, adalah ketika kita berhenti atau lo berhenti membutuhkan validasi dari semua orang. Bukan berarti kita jadi cuek atau gak peduli sama orang lain, tapi kita mulai bisa membedakan mana pendapat yang perlu didengarkan dan mana yang cukup lo skip. Karena kalau semuanya kita dengerin, kita konsum gitu ya kasarnya, akhirnya kita atau lo bahkan gak bisa mendengar suara dari diri lo sendiri. Quotes yang pengen gue highlight untuk generations, buat generations, adalah, bukan adalah sih, lebih tepatnya, lo gak harus disukai semua orang buat bisa menikmati hidup lo. Jadi ya gak apa-apa sih, lo nikmati setiap detik deh pokoknya. Setiap momen, momen kecil maupun momen besar, lo nikmati aja generations. Karena ya setiap momen itu kan kadang belum tentu keulang lagi. Maksudnya mau senang, mau susah, mau sedih, mau gimana pun apa yang lo rasain, lo nikmati aja deh. Gitu. Nah, habis ini gue bakal kasih satu news dulu. Newsnya apa? Setelah ini aja deh.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. Zee 99.9.

0: Still with me, Maydi in Oasis, obrolan asik siang-siang until 4 p.m. Nah, karena gue mau spill berita yang bukan berita-berita banget sih sebenarnya, tapi tepatnya Jakarta banyak banget event di weekend ini. Jadi buset dah ini, Jakarta sibuk banget minggu ini katanya ya. Yang pertama ada Idea Fest dari tanggal 4 sampai 6 September di JICC, Jakarta Convention Center, Senayan. Jadi mulai tanggal 4 besok hari Jumat sampai hari Minggu. Terus yang kedua ada juga Jakarta Go Super Crazy Festival, tanggalnya tanggal 4 sampai 6 September di JICC juga sama. Yang ketiga, Collect Con. Nah, Con-nya ini gue gak ngerti konferensi apa pameran, gue gak ngerti ya. Gue belum cek sih. Tapi tanggalnya masih sama, 4 sampai 6 September di JCC. Terus yang keempat ada juga Indonesia Coffee Expo, tanggal 4 sampai 6 September di JCC. Yang kelima ada Jakarta Entrepreneur Conference, dari tanggal 3 sampai 6 September, berarti mulai hari ini tanggal 3 sampai dengan hari Minggu tanggal 6 di JCC. Buset, JCC ini ada 5 acara gue hitung-hitung ya. Atau 6 acara. Nah, yang ke-6 ini nih, ada K Premium Consumer Goods Festival, tanggal 3 sampai 6 September di JCC juga. Buset ini JCC kata gue. Nah, ada lagi yang ketujuh, Pasar Malam Narasi, 5 sampai 6 September. Berarti hari Sabtu dan hari Minggu, ini di Hutan Kota GBK. TCG First Expo, tanggal 5 sampai 6 September di Indonesia Arena, dan Artcat, tanggal 5 sampai 6 September di Brick Hall Fatmawati. Ternyata ada juga event lain seperti Jakarta Dessert Week di FX Sudirman. Ada juga acara show kayak musical atau apa ya di sini, Musical Absurd, tanggal 4 sampai 5 September di Galeri Ciputra Artpreneur. Ada juga Cupcakes Art Market di Cilaks Sudirman, tanggal 5 sampai 6 September. The Local Market di SCBD Park, tanggal 5 sampai 6 September. Flona 2026 di Lapangan Banteng. IDP Fest di Tim Cikini. IIPE di ICE BSD. Dan ada juga di Jakarta Barat di Lippo Mall Puri, ada Golden Rama Extra Travel Fair, tanggal 4 sampai 6 September, berarti hari Jumat sampai Minggu besok. Dan Viral Bites dari 31 Agustus sampai 13 September. 31 Agustus kayaknya udah lewat baru berapa hari yang lalu, dan berarti sekarang masih running nih acaranya, si Viral Bites ini. Ternyata banyak banget ya acara, tapi yang dominan sih di Senayan, emang Senayan dan sekitarnya nih. Ini fix besok sih Senayan macet banget kata gue, penuh banget, padat banget, ya Allah. Tapi buat lo yang pengen datang, datang aja sih gitu. Ya balik lagi ke lo nya, lo nyaman gak maksudnya ke event-event itu? Kalau gue sih lebih memilih tidur ya pastinya. Karena gak tahu ya, gue udah males gitu kalau bukan yang gue pengenin acaranya gitu. Maksudnya ya gue juga udah ada acara sendiri sih, tapi bukan yang ke event-event yang tadi gue spill gitu. Yang bukan yang gue sebutin, gue mention bukan. Gue mau me time pokoknya, sama mungkin nyamperin ada teman gue main musik di salah satu kampus daerah Jakarta Barat juga, di daerah Grogol lebih tepatnya. Nah, gue mau nyamperin dia aja deh daripada gue harus bermacet-macetan. Nah, itu. So, gue bakal lanjutin lagi tentang menikmati hidup tanpa perlu takut dijudge.
1: Z 99.9. I just told Peter's really was a nightmare, man. They don't want to wanna see little baby with the Barbie.

0: harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

Still with me, Maydi in Oasis, obrolan asik siang-siang until 4 PM. Ya, yang bakal nemenin lo kerja dan aktivitas apapun. Ya, ini masih topik tentang menikmati hidup tanpa perlu takut dijudge. Nah, gue bakal lanjut lagi. Jadi ya, maksudnya gak apa-apa lo ngelakuin ini, gak apa-apa lo ngelakuin itu. Lo mau olahraga, lo mau berkesenian, lo mau ikut komunitas ini, komunitas itu, ya udah gak apa-apa. Kalau emang misalkan lo emang mau grow di situ, lo mau cari link atau koneksi di situ, go ahead, lakuin aja selama gak ngerugiin orang. Nah, jadi maksudnya menikmati hal kecil tanpa merasa bersalah tuh gimana sih? Kadang menikmati hidup gak harus sesuatu yang besar. Jadi kayak maksudnya misalkan gak harus liburan ke luar negeri, gak harus punya mobil baru, gak harus makan di restoran fancy. Kadang menikmati hidup itu simple. Pulang kerja, beli makanan favorit. Weekend bangun siang, duduk sendirian sambil minum kopi, nonton series sampai selesai, jalan kaki tanpa tujuan, atau bahkan gak ngapa-ngapain. Kayak kemarin gue habis ada urusan sih, lebih tepatnya di daerah Jaksel. Lebih tepatnya gue bikin kayak konten gitu, durasinya 3 jam. Setelah bikin gue lapar, jadi gue cari makan,

benar-benar gue pergi sendiri dan gue akhirnya makan bebek di salah satu daerah Jaksel, tepatnya sih deket-deket Blok A ya. Kalau gue kasih clue, deket Blok A. Kalau tahu deket-deket Radal, iya, tapi bukan di Radalnya. Ya pokoknya di situ. Lo cari aja. Nah, gue benar-benar menikmati makan bebek di situ, yaitu yang namanya menikmati hidup. Walaupun maksudnya bebek itu makanan yang cukup merakyat ya, tapi ya itu maksudnya seperti yang dibilang tadi, nggak harus makan di restoran fancy. Bahkan lo makan di restoran Padang atau mungkin makan di warteg aja tuh juga udah alhamdulillah udah kenyang gitu loh. Jadi sambil lo menikmati hidup, maksudnya lo mau makan sendiri pun ya terserah lo. Lo mau makan warteg kek, lo mau makan nasi Padang kek, lo mau makan bebek, lo mau makan nasgor, lo mau makan siomay yang di pinggir jalan pun juga ya udah, maksudnya lo sendirian ya, lo juga yang menentukan keputusan lo mau makan apa dan di mana gitu, dan maksudnya lo yang menjalani itu kan gitu loh. Dan jangan merasa bersalah hanya karena kebahagiaan lo bentuknya beda sama orang lain. Karena lo hidup atau kita hidup di zaman kita, bukan zaman kita maksudnya, zaman ketika kehidupan orang lain gampang banget kelihatan dari sosmed. Padahal sosmed itu cuman secuil atau seuprit doang ya. Jadi kayak misalkan lo lihat di feed sosmed lo deh, temen lo lagi liburan, temen lo menikah, temen lo beli rumah, temen lo naik jabatan, temen lo punya bisnis. Sementara lo mungkin cuma duduk di kamar sambil mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal mungkin hidup lo sebenarnya baik-baik aja, lo gak apa-apa sih. Cuma kelihatannya kecil aja karena lo comparing diri dengan kehidupan orang lain. Jadi ya, ya udah maksudnya orang lain, lo ya lo gitu. Kadang kayak maksudnya, misalnya teman gue deh, taruh deh, dia ada kerjaan di malam hari, terus misalnya pulangnya jam 12 malam gitu. Ya itu kan yang capek, yang ngantuk, ya dia ya, maksudnya kita gak usah ngurusin dia lah gitu. Ya itu urusan dia gitu. Jadi maksudnya itu, jangan ikut campur dan jangan comparing diri sih sebisa mungkin. Walaupun mungkin jangan comparing diri itu kayak gimana ya, maksudnya mungkin susah ya, tapi lama-lama lo juga menikmati sendiri apa yang sedang lo jalanin gitu. Jadi that's it. All the hits. Z 99.9.

gitu. Dan ini ada another segment, maksudnya ini masih nyambung. Masih nyambungnya tuh gimana ya? Gini, kalau lo mau bahagia, jangan tunggu semua orang setuju. Ini mungkin bukan part yang paling penting. Kalau setiap keputusan dalam hidup kita harus mendapat persetujuan dari semua orang, kapan kita mulai hidup buat diri sendiri? Pasti ada aja sih orang yang bilang, ngapain sih? Serius mau gitu? Serius lo bakal berubah? Kalau gue jadi lo, gue gak bakal ngelakuin ini. Emang gak takut gagal? Dan mungkin mereka ngomong gitu karena mereka sayang. Mungkin juga karena mereka punya pengalaman yang berbeda. Tapi in the end, yang menjalani hidup itu ya lo sendiri, diri sendiri, kita sendiri gitu loh. Ya jadi ya maksudnya dengerin aja, tapi lo pertimbangkan juga nih kalau emang misalnya nggak sesuai dengan ibaratnya value lo, ya udah nggak usah dengerin gitu. Tapi jangan sampai pendapat orang lain menjadi kemudi utama dalam hidup, karena pada akhirnya yang harus hidup dengan keputusan itu adalah lo sendiri, diri sendiri, dan kita sendiri. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya kan ngapain sih, maksudnya kadang sebel aja ya sama orang yang suka ikut campur, tapi kan yang ngejalanin itu kan justru kitanya kan. Ya kayak gue di dunia musik aja kan, nggak semua teman-teman gue ngerti dunia musik kan, bahkan nggak semua teman-teman gue, maksudnya teman-teman yang bukan circle musik ya, maksudnya teman-teman gue yang ibaratnya mungkin teman-teman kuliah gue, teman-teman sekolah gue, atau bahkan teman-teman gue yang dari komunitas non musik gitu ya, maksudnya nggak semua orang ngerti, nggak semua orang menekuni di dalam dunia itu gitu loh, bergelut di dunia itu gitu, nggak gitu. Karena ya emang simpelnya emang gak semua paham dan gak semua ngerti gitu sama dunia itu. Karena kan lo tahu ya, maksudnya kalau di dunia musik kan banyak banget cabang, misalnya ada ngajar les gitu ya. Ada juga misalkan kayak live session, music production, dan banyak lagi ya, sama kayak olahraga. Cuman kan maksudnya gak semua orang mendalami itu dan gak semua orang memahami itu gitu. Jadi ya udah, maksudnya lo jalani karena cuma lo yang ngerti dengan dunia itu. Dan maksudnya lo juga tahu ibaratnya, tahu konsekuensi, tahu batas lah gitu maksud gue. Jadi ya udah, lo jalani aja sih kata gue.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
2: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: All the hits, Z 99.9.

Generations, gue kan masih ngebahas tentang menikmati hidup tanpa lo perlu takut dijudge. Tentunya masih di Oasis, obrolan asik siang-siang bareng gue Meidi sampai dengan jam 4 sore. Karena udah mau jam 3 nih, jadi jam-jam nanggung. Pastinya udah gak fokus kerja karena udah pengen cepet-cepet tenggo ya pulang kerjanya. Atau mungkin lo habis aktivitas apa gitu ya yang bukan kantoran tapi lo pengen tenggo juga. Nah, yang perlu gue ingetin adalah hidup lo bukan sidang umum. Ini yang paling penting ya, maksudnya part paling penting dari obrolan hari ini. Hidup lo bukan sidang umum. Maksudnya, lo gak perlu berdiri di depan semua orang dan lo menjelaskan kenapa lo memilih jalan tertentu. Kenapa lo belum nikah? Kenapa lo milih pekerjaan itu? Kenapa lo pindah kota? Kenapa lo masih tinggal sama orang tua? Kenapa lo gak ikut tren? Kenapa lo milih sendiri? Kenapa lo milih bahagia dengan cara yang simple? Kita sering ngerasa harus memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang kita buat. Ini maksudnya bukan

nggak semua orang punya hak untuk mendapatkan penjelasan dari kita. Ada yang memang perlu kita dengarkan, ya misalkan orang tua, pasangan, ya bisa pacar, bisa suami atau istri lo, pasutri lah gitu. Bahkan sahabat atau teman terdekat. Jadi maksudnya orang-orang yang benar-benar peduli dan yang punya tempat dalam hidup lo, hidup kita. Tapi ada juga orang yang cuma lewat. Yang cuma lewat ini maksudnya tuh orang yang cuma tahu sedikit tentang kehidupan kita, tapi merasa punya banyak komentar. Dan untuk orang-orang ya yang seperti itu tadi, kita nggak harus menjadikan pendapat mereka sebagai beban. Karena akan selalu ada aja yang ngejudge. Lo terlalu ambisius, ada yang ngomong.

Jadi kalau ternyata apapun yang kita lakuin akan selalu punya kemungkinan untuk dinilai orang. Kenapa kita nggak memilih melakukan sesuatu yang memang membuat kita bahagia? Bukan berarti hidup seenaknya. Bukan berarti nggak peduli dengan konsekuensi atau akibat. Tapi lo belajar punya keberanian untuk bilang, ini hidup gue, it's my life. Ini pilihan gue, it's my choice. Dan gue siap bertanggung jawab atas pilihan ini. And I already make responsibility with this life or with this choice.

mimpi ya kejar. Kalau lo butuh istirahat ya udah berhenti sebentar. Maksudnya berhenti sebentar tuh bukan berarti lo nyerah, tapi ya lo berhenti aja dulu gitu, sebentar aja. Kalau lo pengen mulai lagi ya mulai lagi. Dan kalau ada yang bilang lo aneh, ya nggak apa-apa. Karena hidup yang kita jalani atau lo jalani dengan jujur, mungkin memang akan terlihat aneh.

2. 99.9.

Zidane Tinan Boinan FM playing all the hits. Masih bareng gue Meidi di Oasis obrolan asik siang-siang. Inilah pentingnya menikmati hal kecil tanpa merasa bersalah. Jadi ya gue juga ngerasa sih sekarang kita hidup di zaman yang bikin kita lupa cara menikmati hal-hal kecil. Karena kan tiap hari, ya tahu sendiri ya generations, melihat kehidupan orang lain di sosmed, ya kelihatannya sih hidupnya seru banget. Tapi begitu pas ngelihat kehidupan sendiri, lah gue ngapain? Padahal mungkin hidup kita tuh baik-baik aja ya sebenarnya. Cuma karena terlalu sering ngelihat highlight kehidupan orang lain, kita jadi menganggap kehidupan kita atau kehidupan lo kurang menarik. Padahal menikmati hidup nggak harus selalu mahal. Ya itu tadi kan, nggak harus keluar negeri, nggak harus makan di restoran fancy atau mahal, nggak harus punya pasangan, nggak harus punya big achievement. Jadi misalnya ya menikmati hidup tuh sesederhana kayak misalkan pulang kerja terus beli makanan favorit, duduk di kamar sambil dengerin musik, jalan-jalan keliling kota, ngopi sendirian, nonton film di bioskop yang udah lama masuk watchlist, atau mungkin gak usah bioskop sih, misalnya kayak di digital platform kayak Netflix gitu, atau mungkin Disney Hotstar, itu kan juga banyak film-film yang emang ada di web streaming gitu lah ya. Tidur tanpa alarm, atau bahkan cuma duduk diam dan merasa, gue hari ini alhamdulillah baik-baik aja. Dan jangan pernah merasa bersalah karena kebahagiaan lo terlihat sederhana. Karena hidup bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling sukses. Kadang kita terlalu sibuk mengejar kehidupan yang terlihat keren di mata orang lain. Sampai lupa bertanya, sebenarnya gue bahagia nggak? Dan mungkin itu pertanyaan yang jauh lebih penting. Karena pada akhirnya orang lain cuma melihat apa yang kita tampilkan. Tapi kita yang menjalani seluruh proses itu, kita yang tahu seberapa capeknya, kita tahu, hanya kita yang tahu maksudnya, berapa banyak hal yang sudah kita lewati. Jadi kalau hari ini kebahagiaan lo cuma minum kopi, lagu favorit, makanan enak, atau waktu sendirian, ya enjoy aja. Nggak perlu di-compare, nggak perlu di-explain, dan gak perlu merasa bersalah. Karena hidup bukan tentang membuat orang lain kagum. Hidup juga tentang membuat diri sendiri merasa cukup. Ini sekali

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9 FM, playing all the hits. Gak berasa gue, Medi, udah nemenin lo di Oasis selama 3 jam. Jadi benar-benar full ngomongin menikmati hidup tanpa lo perlu takut dijudge. Jadi statement yang gue pengen sampaikan ke lo nih, generations, atau quotes atau highlight, hidup lo bukan sidang umum. Jadi mungkin mulai hari ini kita bisa belajar satu hal kecil. Enggak semua hal harus dapat approval. Enggak semua orang harus mengerti. Dan gak semua orang harus suka dengan pilihan kita. Selama yang kita lakukan gak merugikan dan gak menyakiti orang lain, dan memang membuat kita merasa hidup, ya nikmati. Karena balik lagi, bukan sidang umum. Jadi kita gak harus berdiri di depan semua orang lalu menjelaskan kenapa kita memilih jalan yang berbeda. Jadi kalau lo pengen makan sendirian hari ini, ya makan. Kalau lo pengen mulai sesuatu yang baru, ya mulai. Kalau pengen istirahat, ya istirahat. Kalau lo sedang bahagia, ya nikmati. Dan kalau ada yang ngejudge, ya biarkan mereka punya pendapat. Lo punya hidup buat jalani kok. Dan buat lo yang sedang belajar menikmati hidup tanpa takut dijudge, ini doa dari gue ya sekalian. Semoga hari ini lo lebih banyak menjalani hidup daripada memikirkan bagaimana orang lain melihat hidup lo. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini, generations. May design out. And thank you for listening Oasis obrolan asik siang-siang. It's already done. It's already over. And thank you. See you in the next week. Bye-bye. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu, nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Yeah.
1: XG on.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Tuh, lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
1: Red, Red, Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman, Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public

0: Z99.9.
1: Masih di Z99 FM playing all the hits barengan gua Semi
2: Kina
1: yang bakal nemenin lo sampai jam
2: 11 aja tuh kan. Udah batuk-batuk kasian.
1: Enggak, gua ini tadi gua makan wartekan sih ya. Terus sayurnya mau apa? Terus gua dilema antara pare sama kangkung.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Kenapa?
2: Enggak, pare gue suka banget.
1: Gue juga suka banget.
2: Tadi gue makan bunga pepaya, Sam.
1: Wah, itu pahit juga.
2: Pahit banget kan, udah gitu ditambah lagi daun pepaya, Sam.
1: Pahit banget.
2: Biar hidup tuh gak pahit-pahit amat, jadi makanan aja yang pahit.
1: Iya lagi. Tapi kalau disuruh milih, buat seumur hidup, daun pepaya atau kangkung?
2: Daun pepaya.
1: Tapi kan
2: Sam, gue gak bayangin.
1: Apa sih?
2: Gue tuh visual ya.
1: Iya, yeah.
2: Jadi ya, generation of air itu ada suatu masalah resep kangkung, plecing kangkung yang tadi kita bahas sama Sammy gitu kan. Jadi itu masih terngiang-ngiang gitu kan, dengan proses kesalahan memasak itu.

0: lagi kocak banget ya, sayur susah banget dicerna. Ya udah nih, gue baca DM dulu kan, boleh nggak sih?
1: Boleh.
0: Kata gina, rektumku porak-poranda.
1: Pipi gue apa-apa.
0: Aduh, Tika nyesel banget, Tika kagak ikut siaran kayak sama kita loh. Banyak gosip baru nih Tika nih. Nyesel loh. Urusin sono mobil sembir banan loh, sampai kayak baru.
1: Kayak sepatu
0: nom kilap. Dia ada tadi namanya Maya. Tapi dia kan juga enggak aku berubah. itu dong, temannya Pikan Mambo ya.
1: Iya.
0: Gue pengen lebih banyak bilang terima kasih sama guru-guru gue. Waktu rumah aja gue sering banget dianggap.

0: beliau ini.
1: Ada gak lo punya guru yang sukanya marah-marah?
0: Ada.
1: Guru BP biasanya ya?
0: Guru BP gue enggak baik, ya? Baik justru. Guru kan konseling. Ada, dan sampai sekarang gue malas ketemu orangnya.
1: Guru matematika?
0: Betul. SMA. Kan kalau sekolah negeri sama sekolah swasta beda ya gurunya ya?
1: Iya, bener.
0: Aduh, gue gak mau. Gue menghindari orang itu. Sampai sekarang, iya.
1: Serius?
0: Iya.
1: Sama lagi?
0: Iya.
1: Gue selalu kabur pelajaran matematika, jadi enggak, jangan. Iya. Coba lo ajak gue berhitung.
0: Iya. Lo jangan... Kan sekarang Microsoft Excel, gak usah pusing-pusing itu.
1: Mohon maaf, kan jangan, jempol gue sudah berteman dengan kalkulator.
0: Iyalah 2002 itu ya. Dulu gue tuh mikir kayak, emang ini kepake dunia kerja yang ngitung-ngitung kayak gini
1: kepake
0: gitu.
1: Kepake banget.
0: Ya maksud gue kan, kita kan ngitung, ini kalkulator gitu.
1: Tapi adek gue kan kumon ya.
0: Iya.
1: Sampai sekarang tuh dia suka, kalau lagi ngitung tuh kayak gini jarinya.
0: Iya, tapi cepet ngitungnya. Sempoa ada kali.
1: Iya. Sempoa ya?
0: Iya, sempoa.
1: Eh, sempoa bukan kumpulan. Salah,
0: gitu, sempoa. Baru tahu tuh gue.
1: Tapi kalau misalkan gue balik lagi ke masa remaja, gue pengen banget itu. Sempoa.
0: Sempoa ya?
1: Iya.
0: Lu gak minta ajarin adik lu dulu?
1: Enggak sih, kan gue udah bilang gue gak suka matematika, Sam. Mungkin nyokap gue juga tahu percuma masukin anak gue.
0: Ya.
1: Yang ada bolos mulu.
0: Berarti nyokap lu udah ngerti juga ya mapping bakat anak-anak ya?
1: Bisa kali ya.
0: Iya, mungkin. Anak gue sama matematika, gue sempoa deh. Anak gue seneng gambar, gue ini deh. Anak gue seneng broadcasting, dunia penyiaran. Gue sekolah.

0: Wow.
1: Kehilangan teman kan lu sering kan kehilangan teman kan?
0: Iya.
1: Terus balik lagi.
0: Iya. Gue butuh tisu untuk nembak Semi. Gak usah. Ada mouse
1: boleh,
0: di depan gue.
1: Boleh, boleh gue bahas gak?
0: Boleh. Apa tuh? Ada juga sakit. Tripod.
1: Sakit kalau kenapa lo lumayan tuh.
0: Lo bebas nih udah gue jajarin di depan. Ada dua handphone, buku, instable gajah. Apa Sam? Mau cerita, mau tanya apa Sam?
1: Enggak. Tapi gue gak pernah nganggap gue tuh kehilangan teman.
0: Oh gimana?
1: Kalau misalnya dia menjauh dari gue, ya itu it's your loss, bukan gue. Gue tetap nggak, gue akan tetap nganggap lo teman. Gue nggak pernah ngeblokir orang kan. Kalau dia ngeblokir gue ya terserah.
0: Oke. Okay. Gitu. Lo pernah nggak ada teman curhat gitu kan yang selalu lo ajakin curhat gitu?
1: Mm-hmm.
0: Terus lo kehilangan dia?
1: Ya ada.
0: Udah jalan yang masing-masing, pergi dia kemana-kemana?
1: Iya ada. Hmm? Ada kayak gitu ada.
0: Ada. Dan lo nggak ngerasa kehilangan?
1: Ya sedih sih, tapi ya itu pilihan dia untuk menjauh dari gue. Mungkin gue salah ngomong apa-apa. Gue udah ngejelasin, gue minta maaf. Kalau dia tetap memilih itu ya udah, gue nggak bisa maksa. Tapi yang jelas buat gue, dia selalu punya tempat di hati gue.
0: Ada.
1: Gitu.
0: Perempuan kayaknya.
1: Laki.
0: Oh laki.
1: Namanya Hedi.
0: Lah, Akang Hedi Yunus maksud lo?
1: Bukan, bukan.
0: Lo jangan-jangan gue minta dong tiket buat nonton Kahitna.
1: Gue gak suka Kahitna.
0: Oh iya.
1: Gue dengerinnya seringai. Gue dengerinnya di Brandals. Ini Brandals gue.
0: The Fly.
1: Oh hei, orang ini terbang gitu ya. Bejah.
0: Oke, okay, jadi itu. Lo ngerasa kehilangan ketika gak punya teman buat ajakin curhat.
1: Iya, kalau kayak pacar kehilangan ya udah lu nothing tulus. Tapi kalau teman kan
0: jahat banget Semi ya, enggak ada rasa kehilangannya.
1: Enggak, maksud
0: mantan-mantannya Semi yang tolong lagi ngedengerin radio ini.
1: Kan maksud...
0: ada enggak coba DM gue? Boleh.
1: Yang mana ada? Oh, enggak ada. Enggak ada lah, semua baik-baik aja mantan gue mah.
0: Oke. Okay. Mukanya gitu.
1: Boleh lanjut?
0: Boleh.
1: Ini ada lagi namanya Raka. Oke. Okay.

0: pinjam di mana?
1: Temen gue pinjam di perpustakaan Cikini.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Cuma dikasih jatah 1 bulan kan?
0: Iya benar.
1: Nah, sekarang tuh ya kalau misalkan baca buku, gue beli buku, terus gue bingung mikir ditaruh di mana buku-bukunya? Kayaknya lebih enak untuk membaca terus udah. Kalau misalkan gue beli, gue ditaro, nggak dibaca, mubazir sih.
0: Lu pernah mempertimbangkan beli Kindle gak?
1: Kindle, iya.
0: Gue punya. Okay. BA next week gue bawa.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang enak gue baca. Download
1: gitu ya, kecil. Tapi segala macam tuh ada nggak?
0: Lu beli bukunya, bukunya tuh murah di Google tuh paling $16, $17 buku novel-novel luar.
1: Oh ya? Mm-mm. Yang kayak gini-gini tuh ada di Kindle?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada apa deh coba? Lu lagi baca apa? Laut Bercerita ya?
1: Iya, Laut Bercerita.
0: Ada nggak ya? Ada nggak ya?
1: Mana? Mana? Google.
0: Ini ada tuh. Ya? Iya, ini bisa di-download terus baca di Kindle.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Dia tuh bukan PDF file-nya.
1: Oke. Okay. Tapi itu lebih gimana ya? Lebih enak menyentuh sebuah buku dengan
0: iya, plus minus sih.
1: Kertas yang sudah kuning-kuning.
0: Bener.
1: Gitu. Wanginya tuh yang kalau anak gue, mama halamannya ini udah kapan dibelinya gitu
0: iya.
1: Kan?
0: Iya, bau-bau itu.
1: Bau kertas gitu dengan wah, berat-beratnya.
0: Jadi, ada masanya gue suka itu. Sekarang gue baca Kindle.
1: Oh, Kindle ya?
0: Ya. Buku segini bisa jadi segini.
1: Iya sih, benar juga.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa dibawa kemana-mana juga.
0: Tadi by the way, tadi juga ada yang request. Ya?
1: Apa?
0: Ada yang banyak request malam ini ya. Bapak lah kita bawain lah. Tadi ada siapa itu request? Oh Fajar. Request aku Glenn Freddy.
1: Eh lo nonton gak kemarin?
0: Kan gue ke Magetan.
1: Oh iya. Ya, kembali dukun. Ke timur Glenn Freddy. Oh my god.
0: Lo dapet tiket dari itu ya? Liputan ya?
1: Betul banget. Dan itu keren banget Sammy.
0: Iya.
1: Nyanyi tuh berasa curhat.
0: Tapi ada Glenn Freddy-nya gak? Katanya Glenn Freddy-nya. Jadi hologram ya?
1: Apa ya hologram sebutannya ya? Jadi dia kayak ya kayak berdiri terus dia main gitar gitu.
0: Oh.
1: Pas anaknya sama istrinya ya yang
0: Mutia Ayu
1: ya. Itu ada. Terus yang awal-awalnya juga okay sih.
0: Oke. Okay. Experience-nya bagus ya, seru ya.
1: Wah. Glenn Freddy enggak ada matinya sih lagunya.
0: Gokil. Ya udahlah, ini cocok banget nih buat Fajar nih. Katanya my everything.
1: Asik.
0: Oke. Okay. Enjoy Fajar.

0: All the hits. Z99.9.
1: You are listening Z99.9 FM playing all the hits. Masih sama Nori, Novi Amanda
2: dan Harry Okta.
1: Sampai jam
2: 11 aja.
1: Oke, gak usah nambah nih.
2: Enggak, kereta gue jam 11.23 kan, Anda masih ingat kan?
1: Pokoknya kalau siaran gue bagian terakhir yang
2: beres-beres dulu segala macem, gue langsung kabur gitu. Yeah.
1: Terus 11 teng langsung taro.
2: Iya, karena kalau misalnya ketinggalan, udah gue bisa.
1: Besoknya baru.
2: Iya kan, nggak bisa gitu karena. Yeah. Enggak.
1: Lu kalau naik apa? Gojek enggak bisa ya?
2: Bisa naik taksi. Kalau naik Gojek enggak bisa sih. Kalau Grab atau ya gitulah.
1: Mobil lah ya.
2: Mobil, bisa. Cuman nanti kasihan bapaknya juga atau ibunya juga karena dari sananya tuh kosongan pulangnya.
1: Enggak ada yang mau naik.
2: Bukan enggak ada yang mau naik, jarang yang ambil kan. Jadi dia harus ke arah Citra dulu yang agak kotaan. Gitu.
1: Gue ya. Gak ngebayangin, ya kan? Gue gak tau arah rumah lu kan.
2: Jadi pokoknya sekitar setengah jam lah dari tempat gue itu baru ke arah yang lumayan rame. Kayak Balaraja segala macam kan lumayan rame kan.
1: Nah, lu tuh kayak konsep apa? Rumah lu tuh kayak ini ya, kayak
2: back to nature.
1: Iya, gak, maksudnya gini, kayak apa sih, apa? Villa.
2: Oh wow, kan?
1: Jadi agak hidden game gitu. Nice.
2: Ini gue disindir banget gak sih?
1: Maksudnya justru lo butuh privacy itu di situ. Oh, gitu.
2: Oke,
1: okay,
2: baik. Ya, itu kan lo tadi lo tadi
1: lu
2: lagi.
1: Sampai sapu jatuh aja lo nggak tahu.
2: Gokil. Itu tuh kayak yang ini banget tau gak sih ke gue yang apa sih ya udah sih gitu kan. Gue sampai ribut. Itu kan kejadiannya kan siang ya.
1: Iya.
2: Sampai yang ya udah sih biarin. Karena kita tuh kayak mikirnya adalah masa sih ada orang ngambil sapu gitu kan. Pun kan sapu itu ada dua ya. Yang sapu
1: ijuk doang kan.
2: Enggak, kan ada dua sapu kayak gitu. Yang satu tuh kayak agak bagusan emang buat di dalam, itu udah agak rusak di luar kan.
1: Yeah.
2: Itu tuh memang abis dicuci sama bini gue terus ditaruh di motor gitu dong.
1: Astaga.
2: Gue bilang yang gitu. Terus udah gitu ternyata pas waktu bini gue status gue di repost sama dia, ada tetangga gue bilang, "Oh, pantesan. Soalnya kemarin si apa sih anaknya, jadi anak temennya bini gue gitu kan, katanya ngeliat itu ayahnya Haifa kok bawa sapu." Terus bini gue, kenapa gak ditegor gitu kan. Terus kan gak enak ya, dikira mungkin emang sengaja mau bawa sapu.
1: Enggak, maksudnya gini, gue tuh kocaknya ketawa ngakak gitu. Lu dengan drama sapu kan, ngomong kan. Terus lu keluarin tuh motor. Gue baru nge pas jalan, lu kayak orang mau jualan.
2: Iya sih kayak. Dan gue kayak gak ada dosa, gak ada apa ya kan. Itu karena memang japlak ce. Jadi kan gue ceritanya order tapi nyampe nyampenya lama gitu loh, jadi makanya ya udah.

0: stres.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong bareng dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah

0: kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi gak takut lagi kan datang ke konser.
1: Dim, percuma gak sih kalau ke konser gak bawa gandengan?
0: This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

당신들의 과분한 사랑을

0: catch some body number 2.
1: Lepas helm off, ketombe basah on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9.

Pernah nggak sih udah ngomong panjang lebar, tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
6: Siento vacío mi frío por dentro mi amor. Cuando te fuiste te

0: Z99.9.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartier's on, I'm seeing this dope. My city layin' and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
1: Z 99.9.
2: Lo kenapa, Red?
1: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.
2: Tes, tes. Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
4: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
1: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu

0: coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: All the hits. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

all the hits. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: all the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Z 99.9.